ole valmoi ti lakan ngai tha a elizabeth zodim puinaron sa chuan sms te po aron theng de war ara kan chiar donanga chum enge englange ngai thak chak le o ti te kha ka ri ruwa khan lo om ta amo englange niang o tero o langai thak chak hi in nei dan poinang lo via winarin oma ke po hian ngai thak chak hi ni tin hianin ka nei he danga dang ve thaw amo lamoi tak tak te pokan ngai thas ho zel tura han ngai photila chuanin sms kan thiaranga kung te aron langa kan kung kharon langa ni ha so ta enge kha west side zo lamachang kan kung kharon langa zam kan ting do kan kan